0: Ayetül Kulabi gifane, mükeli gifane, riva kurabati, amberatur, hirakul, eres gifane, ki boru nagin, ahuri nai, ekurabi, boru darbaruga. Abu Sufyan, ki nagin, ekurabi, suvalita, kuraba, Abu Sufyan, fornuvadi, umafo, ahurim bis, eres gifane, ki mihman, sadaya, fornuvadi, bafa, anika, eres gifane, ki siriyat, ki majisika, ahurin gindafiyo. Mihman, sadaya, ki, beirung anna, datur, edinna, kamehitma, eku, emihuna, kampasiyah, kulama, tayyar, vifawa, ganduare. E majisika, Bawatre kiun bor rahib aku ini rasgifanu. Ahorin na bidar biye minne bekerja kini nasora ingi tirega wa bodoh kim bar rahib ke din rasgifanai ikal gifanai dikalung. Ahorin nai wahakul dakwa itu ikal gifanu gubarak jina khabar tang aswafiye. Din rasgifanu ahorin na bidar biye din nikang kantab wa gue dekeng ikal gifanu hunwarre ikal gifanu kini nasora ingi gatuga ahorin na bures kadar bor bekerja ke ena idurbani Muhammad gifanu ke kantab falita uga faluk ikal gifanu ke dina. Minta kuna guare. Ei enai friendly bi hagu gote. Enai kante kam hinga jinam ahurim bis enai tabaw Islam idahuri me. Den kang hingi magi. Enai faldiya gos Islam din guah daka Muhammad Gifani. Isa Gifanu evren nang ebekele ku guah keng ufabir kum ku khabar debi nabiya kang angga hidmung. Emihung enai ay dekol hada enai katul kupoe. Bi khabar awung hiraklu idal biye kaji Gifanu. Mi dekele bi kante guah Muhammad Gifanu gari huga dana wate.
1: Ini kira Rasul agak sihat.
0: Dan ni itu Rasul doa gifan ke fakulagin di Hayatul Kulabi Amberatur Hirakul Gariha pada ke bah itu ke gifan dunia rasas kajunang Islam di nak gua jemah fakul sa fonu iwa ke nangene babuga adi furiham yang an hutte. Tawarata Injil ke dan nabi kajunai budang alukang kongulemi hunge kahinunai mibami hung itu Rasul doa gifan ke khabar sa khanda ala. Adi itu loko yang fanu ke siwaful bayang ko dekki wahat taki kolon najafat gina itike ikawan ikut itu loko yang fanu nabi ikamaya gim fanu bi ikut yang fanu Islam diina goad ibumung etirem bis Islam bi bayaku mihun hasdoiriwe kafir wigim fuwe mikang hingi kis Quran ga mairus kelangge bayang kurab wafa iwa magurne falamma jaahumma arafu kafaru bi nawar mi bawatu wahat taku tirin sawadupnu qarib ge wahat kwe Mikali Gifani, Yaman Karagi, Dawsu and Hagi Bekari, Mikali Gifaniki, Jahiliya Zaman, Bodu Gimba, Kahinike, Bodu Gimba, Lembiri Mir. Mikali Gifan, Islam, you go to the Wak, Omar Gifan, SV, Kaligifan, Khalifa come gave, Mihim begin, it's a Wadub no Kari, we keep an Iwak and Angaran, Esim Gishoku, Kamga, Ikalifan, Haja Badaganeto, Diara Kubeli, Fahun, Timana, Wadagin, Hunaywak, Omar Gifan, Ariva, Dinne Vijay, Din Badafanova, Ginwagin, SV, Ahai. Rasul doa gifanu, faruwe wadah ke bahagia agin kaji gifanu ke arihan ayi jinni toye, sawadu, adeh. Umaru, kaji gifanu ki kahin toye, sawadu, adeh. Umaru, kaji gifanu ki kahin ka mihar kubay toye, sawadu. Tia basfulung alugunda majamati tia kurebi kaji gifanai alugundai dikajun me ihuga tibi kahin ka mabure adi maano ba ita kamigal nun toye. Alukanta kong uruni budutakathe, kaya uruni mulatakitche adi wes ita kamibe. Ikan tetap dia tanah kahin kami bersinggaji. Umar, aike Islam ding awam tiapuriha kami fira fiye. Mereka sekarang Rasulullah fonu bumbung, afirming emme makur bafiye. Kaligfan Islam dina wene gotu wah kaligfan kibang ehumak. Idum beri begin hunata kita meduhe ke ewah keranggal kiuba di bahse. Sawadu, aswadu eh mominun gabira eh. Algun lu edriak, algun lu kefaligalu ka nirjehiwa wani kong algun dai gulifa wa jinni as. Egi fang algun gaga jahaf apne fiye e sawadai. Tidwate, he huriya mage bas sahate, ahafiya visnate, visnafiya buddhi ko fikur kurate, luayyubun ghalib ko darikolun nabiyyak fonu bije, ebe ekadako egwalabani gada kiri tonta, kadang ekawanta kamang hekiwe, ekadang ekibayang alkanta kulamate, dem milenkiyam parafiyo. Ajibtu lil jinni watitulabiha, washaddiha al-Isa biya gutabiha, tahwi ila makata, تبغي الهدى مع صادق الجن ككذابها فرحل إلى الصفة من هاشم ليس قدامها كأذنابها دين غائب جاء أرجون له حيران بيجين هو نيد جايم إيه فهوره هما إفادين عايز خريرة إذا كباه دكافا لينكي أم فرافيه عجبت للجن وتخبارها وشدها العيسى بأكوارها تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما مؤمن الجن ككفارها فرحل إلى الصفة من هاشمي